0: Baba iwoli muti mutierezi
1: Tenda muyuga yuga
0: Uli akuwala mpagwa
1: Mukaba hatia mewasuka
0: Baba uli intalumba mumwani
1: Tenda muyuga yuga
0: Baba uli kasumbla
1: Mukaba hatia mewasuka
0: Nani akukona ku
1: Tenda muyuga yuga Wabona yasitungana Mukaba hatia
0: mewasuka Rubale wawula
1: Tenda muyuga yuga Wabona yasitungana Mukaba hatia mewasuka
0: Karala saka mukesa mzira
1: Tenda muyuga yuga Wabona yasitungana Mukaba hatia mewasuka
0: Karala saka mutega isanu
1: Tenda muyuga yuga Wabona yasitungana
0: Mukaba
1: hatia mewasi.